타달데 상물로르 슈야라 타레가란 조건바 야존네 에네 근도아 상가를 붙이 그메 단다야 마소 슈야레 엔제고나야 진짜 자주보다 야고스다 조소 엔 가부스다 조나라이네 로테 부초 진지다가 메주마불로리아 페르 튜주총네 Any Janjong Junima Yonze Tambushi Shasar of the Dozilin Re, Dozilin Yana, Loshi Hats and Devot, Zanegi, Shijat Masun Tambushi Sade, Dozilin Re, Nindi Tanega, Dozilin Lia, Kasur, Shijat Masuna, and Chemuju, Dozilin Nemshi Tanga, Mata Kangrita, Energy Chongi, Zindu Yubati, Peje Kapa, they never saw this. Jadi bersihlah ya wujud. Enam hari tu, dosa dengan cara dibekerja sembuh ini. Jambu dengan kawat sembuh ini naya. Tadi dengan mesin ke tanah minyak canggih lalu cara dijembe. Sen jaga ke jadi cuci cara. Tadi lagi dah sisi kiri malu. Sen demi jadi cuci untuk jadi cikai dua sila sini minyak kata ini tadi dengan mesin ke tanah yang malu canggih lalu sini. Jadi itu jangan kata saya ada cukup saja. Yang tu betul, orang ini sudah kabur cung. Ini makasih deh. Tadi telefon saya dah. Ini sendiri saya dah tulis perlu cik cung betul sudah kabur cung. Ini golf di juni lah ya. Sama lalu ya, cemji dah. Jadi dari itu sesuai. Tapi dari dah deh. Jisun gombe cina cajet dari ya. Tadi thoma kunung kunjung kunjung basa tawa saya sudah kecium beri. ते खाली जो कॉल सेंड लाभ ये ना नागौल था मैं वैसे इन द समझे ना था मैं बरे था मैं वैसे समझे रे रे ने चहने इन राजा ने जो पावा मजे वच्ची क्या मैं बर कहीं से ना अजो दो चहने कॉल तो मसूं कोर्चे क्या वाया ना इन द जाने इन द पावा मजे वैसे समझे ची क्या मैं बरे इधर इन द जाने भामर चुरवे समझे थामजे तुम्हे ले क्या व्याता Dewala kuya, tenjegi cedu, ini nama tuji cuma zoga sengi cukup malam macam cina yang terbaca, thomna cima rumyan be, sabat tung tung baca, dengan tu wang xia miu zoga di kalau selama ini, semasa tamjegi tuendu, sengi cukup malam tuya cedu juga imbari. Tenje zoga sengi cukup malam tu baca cedu, ini jenah xuje. Ini tenen sumbi tamjida tambe so sumne ini lamla ya rinji lamne ini jiyo samata tenjegi kasur meba samge da jugo samge tenji bi sata ko ati ke chamu imar ini tejin du kunjo ina ya ji lyugi khush kuba de chebe ko ne te ya nga ge ina cha jo pang ne kya se sha ru de pang che da Kau semua cendera, ini naya semu sendu mayang ber, ini mah jenang di cikun naya, ini teh ni tuya, rata tenjedi, ini sarat ni senju mayang ber. Ini kanda kanda orang tu tanjung milu siadi sendu naya, top kabo, ini top na pengen cembo, ini naya ini sama mida berasi. Kadu kebi shugula sama shiya le kadu shigi yume shiya le sujigi laktu ya yama le namji chame imba le dende indu zane ene da tamje mitabe rangshin dende indu te ya ene chö chugo ga le chö yinbo